0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Akhirnya ada yang datang juga, jadi gak sendirian malam ini. Begitu ucapku dalam hati, sedikit lega. Bangkit dari duduk, lalu bergegas menuju teras rumah untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Tapi, gak ada siapa-siapa ya? Agar tetap dalam keadaan tertutup sih ketika aku melihatnya. Terus, siapa yang tadi buka tutup pagar? Ah, sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam. Tapi, baru aja beberapa langkah. Tiba-tiba, aku kembali mendengar suara-suara. Yang sepertinya berasal dari samping, seperti sedang berjalan menuju bangunan masjid

sekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang berjalan, tapi hanya kelihatan sebentar saja karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Semakin penasaran, aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesamanya di belakang, lagi-lagi aku gak melihat ada siapa-siapa.

mencoba memanggil entah siapapun itu, tapi gak ada jawaban. Sepi aja. Lalu siapa orang itu tadi? Aku sangat yakin kalau benar melihat ada orang berjalan. Aneh. Akhirnya setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, aku memutuskan untuk masuk rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya, lalu kembali duduk di ruang tengah di depan televisi. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur, saat itu aku udah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaan pun

malam aku masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara revisi mulai.

akhirnya sekitar jam 11:30 aku masuk ke dalam kamar mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku gak akan kesulitan dong untuk memejamkan mata. Ya, di atas tempat tidur aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiran melanglang buana, resah dan gelisah sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju suatu tempat. Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah sini. Akhirnya hanya bisa pasrah, sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam 00:30, lamunanku terhenti. Ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ada yang buka pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Aku gak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam kamar ini, diam dalam ketakutan. Namun posisi aku yang tadinya terbaring di tempat duduk seketika berubah menjadi duduk karena tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak seperti ada yang sedang coba membukanya dari luar. Siapa ya? Langsung bertanya. Hening. Tidak ada jawaban sedikitpun. Aku mulai ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja, karena akhirnya aku mendengar suara. Iman. Begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. Ah, syukurlah. Ternyata ada orang, ucapku dalam hati sedikit bernafas lega. Kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya, menjadikan aku gak bisa melihat orang itu dengan jelas. Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan status safety. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru, baru aja sampai sore tadi, ucapku berbahasa basi. Iya, gak apa-apa, istirahat aja dulu, jawabnya. Setelah itu, tanpa basa-basi, dia lalu berjalan ke belakang. Sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Akhirnya, aku pun kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Setelah itu, aku gak merasakan cemas lagi, karena menyadari kalau sudah gak sendirian di rumah ini. Sudah ada Iman, penghuni mes lama. Benar, gak lama kemudian aku terlelap dan tidur sangat nyenyak.

sudah berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah, duduk menghadap depan rumah.

Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. Mas Iman sudah siap berangkat aja. Pagi-pagi amat, Mas. Aku berbahasa basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, gak berkata apapun. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai, aku kembali menuju kamar. Tapi saat itu aku gak melihat Iman lagi. Dia sudah gak ada. Pagi amat Iman berangkat kerja, begitu kembangku dalam hati. Selesailah malam pertama aku tinggal di Mas.

jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja. Duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan. Satu persatu juga memperkenalkan diri. Saya Ridwan, Mas. Oh, ini Mas Ridwan toh. Kang Ridwan. Akhirnya kita ketemu ya. Sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di Kota Kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes, cuma sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami pun berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku.

Gimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian, betah nggak? Enak kan suasananya? Saya nggak sendirian kok, Kang. Jawab. Bisa aja Mas Fadli ini. Dari nada kalimatnya, sepertinya Ridwan menganggap aku sedang bercanda. Bener, Kang, saya nggak sendirian. Sudah hampir jam 8 nih. Ayo kita jalan ke pabrik. Kang Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya udah.

layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya, dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba, kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. Gimana Pak, tidur di mes malam? Betah kan ya? Segar ya udaranya? Pasti nyenyak tidurnya. Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. Enak kok Hendra, awalnya gak bisa tidur, sepi banget soalnya. Emang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi, jarang ada yang datang di sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang jam 12-an, ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena gak merasa sendirian lagi. Oh begitu, alhamdulillah menurut mah. Jadi gak tersegung lagi kan, hehehe. Iya, untung aja Iman datang. Jadi ada temannya kan saya. Iman? Pak Iman yang datang tengah malam, Pak. Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya, Iman yang datang. Kenapa emang, Dra? Emang Iman rumahnya di mana? Tanya aku kemudian. Oh, Pak Iman. Pak Iman rumahnya di Bandung, Pak. Dulunya dia manajer accounting. Dulunya. Emang sekarang dia bagian apa? Masih Pak, masih manajer. Hendra agak gelagapan, entah kenapa dia seperti itu. Sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1:00, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga. Cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami kembali pulang ke mes. Malam pun tiba. Seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap ada aku, Ridwan, Randy, Dadi, Asep, Hendra, dan aku. Nyaris semuanya tinggal di Bandung, kecuali aku, dia orang Cilacap, dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa, perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian, aku baru tersadar, ada satu orang yang gak kelihatan. Sebentar deh, Iman kemana ya? Kok gak kelihatan? Tanya aku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah heran. Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Ago yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya ketemu. Jam 12 dia datang. Baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Iya mas. Pak Iman emang rumahnya di Bandung. Kali ini
menyalahi Ridwan yang menjawab dengan wajah masih heran. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh, tadi sore dia pulang lagi ke Bandung, Mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Eh, sudah jam 11 aja. Yuk ah, tidur. Isukan kudu gawe deh, yeah. Ridwan tiba-tiba menutup

Sudah satu minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya, karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan.

proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat, untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu, kapan pabrik jadi sepi, hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi, beristirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Iya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing, semuanya mudik, kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya, Mas. Ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa, Kang. Saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawab. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke satpam sebentar. Ada yang mau saya omongi. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Boleh, Kang. Sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Ya sudah, sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing. Sementara aku dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam.

0: Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa, Kang?
1: Aku penasaran.
0: Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu, ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya. Iya, Kang. Iman datang sekitar jam 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya nggak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer accounting. Benar, Kang? Jawabku panjang lebar. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Adli nggak ketakutan nantinya. Mendengar itu, aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman itu benar dulunya manajer accounting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu. Ya, di rumah itu. Ridwan mulai bercerita. Dulunya, Kang. Sekarang gak lagi. Iya, dulunya. Tapi sekarang dia gak kerja di sini lagi. Kok gitu, Kang? Kemana dia? Aku makin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman kecelakaan motor, lalu meninggal di tempat kejadian. Entah, aku pun kaget mendengarnya. Ternyata Pak Iman sudah meninggal karena kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu-dulu sekali, Ago dan Asep paling jarang mudik. Lebih banyak tinggal di mas ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sejak maghrib, perasaan was-was sudah bergelayut di sanubar. Memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar enggak menjadi mencekam seram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja aku dengar, mau enggak mau terus berkecamuk. Mau enggak mau terus berkecamuk dalam kepala. Almarhum akan datang ke masjid ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12 malam, aku memutuskan untuk masuk kamar, tapi membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala. Aku takut, tapi untunglah, walaupun sama sekali aku gak bisa tidur sampai subuh, tapi gak ada peristiwa seram yang terjadi. Aman. Hari Minggu aku habiskan untuk menonton televisi dan istirahat. Coba untuk berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah semua berjalan dengan baik. Aku bisa sebentar melabur di sini, lupa akan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali aku merasa sendiri di tempat ini.

Untuk mengurangi perasaan yang mulai gak enak, aku nyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mas belakang, sehingga nyaris setiap sudutnya jadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, aku duduk di ruang tengah menonton televisi. Sampai menjelang jam 10, pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata aku salah. Dengan pintu terbuka, malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan. Di teras, tapi ketika dilihat, ternyata gak ada apa-apa. Gak ada siapa-siapa juga. Lalu seperti ada langkah kaki. Dari ujung mata, seperti ada yang berjalan melintas depan pintu. Tapi sekali lagi ketika aku lihat langsung, gak ada siapapun di sana. Daripada semakin parno, akhirnya aku tutup pintunya. Lalu masuk kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi aku sulit terlelap. Karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya, ya Bapak Iman datang kembali ke mas adalah minggu malam. Ya, ini minggu malam. Malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12.30 malam, rasa kantuk mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Benar saja, setelah itu aku gak sadarkan diri tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar, terbangun lagi karena mendengar suara. Suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Aku mendengar suara pintu depan, ada yang membukanya. Ketakutan kembali menyergap. Pak Iman datang. Kirku bertanya. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semuanya. Mencekam. Langkah kaki terus-terusan terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemetaran. Cekam suasananya mematikan.

sampai akhirnya langkah kaki tiba-tiba menghilang. Hening kembali menyelimuti. Tapi hanya sebentar, karena ada kejadian lain mengikuti. Pintu kamar yang ada. Pintu kamar seperti ada yang mengutuk dari luar. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba untuk membukanya dari luar. Aku duduk di sudut kamar berselimut batas leher, gemetaran seluruh tubuh. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiran, aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya, gak ada jawaban. Tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu. Menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan. Maaf, Pak. Saya permisi tinggal di sini. Kembali aku nekat. Kemudian, gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki enggak terdengar lagi. Hanya tinggal sesekali saja. Malam yang panjang dan mencekam. Sekali lagi, aku enggak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu salat subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai. Aku berniat menuju kamar mandi untuk berhenti.

Dia duduk sambil menghadap ke depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh, lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju kamar mandi. Sambil berwudu, aku berdoa semoga Pak Iman sudah enggak ada lagi di tempatnya ketika aku sudah selesai. Doaku dikabulkan. Pak Iman sudah enggak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi semasa hidupnya, almarhum Pak Iman memang tinggal di rumah mes itu. Dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar. Tapi selama aku tinggal

baik. Sekian kisah Mas Berhantu pada malam ini. Cerita ini ilusi kutip dari Google Kumparan Bristory.

kasih ucapin, terima kasih untuk atensi. Sobat inspiratif semuanya, selamat malam, selamat beristirahat.

Lucy live dari Surabaya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Saya RG Safe dari Inspiridio.
1: Sama bantal yang gambarnya apa namanya, gambarnya tokoh anime Hajime Miku atau siapapun gitu. Jadi hidup mereka itu tergantung kepada penulis skenario dari anime tersebut gitu. Memang miris karena ini sangat dekat dengan kita. Pasti salah satu dari kita mempunyai teman yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu tentang ciri-ciri Nichicon. Ciri-ciri Nichicon. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Para wibu yang terindikasi sebagai Nichicon, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memiliki pacar atau pasangan hidup yang sesama manusia. Mereka nggak tertarik dengan lawan jenis sesama manusia. Mereka lebih memilih, menyukai, dan mencintai karakter dua dimensi. Mereka lebih menyukai dan mencintai waifu atau juga husbu. Kalau waifu tadi istri, kalau husbu itu suami ternyata, ya Allah. Oke. Dibandingkan dengan manusia asli di kehidupan nyata. Jadi dia udah enggak suka manusia, men. Dia memandang para waifu ini atau para Nichicon ini, dia memandang tokoh kartunnya yang disukainya itu memang sebagai cewek. Itu memang sebagai cewek. Oke. Okay? Secara lintas gender dia normal. Karena memang dia memandang itu sebagai cewek. Tapi yang dia enggak pandang adalah realitas di antara keduanya. Yang satu bukan realitasmu, yang satu benar-benar hidup di dunia realitas gitu. Karena yang menjadi apa ya? Yang menjadi concern para ilmuwan psikologi saat ini adalah ketika mereka tidak bisa membedakan realitas dan impiannya, begitu. Karena memang ada beberapa Nichicon

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memang memiliki berbagai ekspresi dalam menggambarkan suatu kejadian. Ada senang, ada sedih, menangis, dan takut. Rasa takut memang dimiliki manusia sebagai bagian ekspresi manusia terhadap situasi atau kondisi tertentu di hidupnya. Rasa takut manusia juga dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia. Rasa takut juga digambarkan sebagai ekspresi manusia untuk menghindari atau sebagai bagian penolakan yang ada dalam tubuh manusia dengan berbagai kondisi dan situasi tertentu. Namun, bagaimana jika manusia mempunyai banyak sekali ketakutan di dalam hidupnya? Dan bagaimana manusia jika menemui suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan rasa takutnya menjadi semakin besar? Kita sering bertemu atau mengenal dengan suatu kondisi ketakutan manusia yang sangat besar yang dinamakan sebagai fobia. Lantas, apa itu fobia? Bagaimana ciri-ciri fobia? Dan bagaimana gejala fobia yang dimiliki manusia? Dan bagaimana cara mengatasi fobia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC Ian. Dan inilah Mental Mantul.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dan membawakan sebuah tema yaitu fobia. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema, pasti saya enggak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk follow semua akun sosial inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada informasi-informasi yang menarik. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mengajak teman-teman kalian, kakek, nenek, bapak, ibu, Pak RT, Pak RW, Pak Presiden, Blackpink, siapa aja pokoknya, untuk dengerin inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian dengarkan selagi kalian bosan atau selagi kalian beraktivitas. Begitu. Oke. Selalu ya, selalu. Selalu mental mantul itu selalu ada hutang di setiap minggunya. Karena di setiap minggunya akan ada kuis. Walaupun enggak selalu ada kuis ya. Karena tidak semua masalah kesehatan mental bisa diberikan kuisnya. Tapi kemarin atau minggu lalu, buat kalian yang belum mendengarkan saya atau belum mendengarkan mental mantul, kemarin saya membahas tentang insomnia atau kurang tidur atau masalah-masalah kesehatan mental terkait dengan gangguan tidur seperti itu. Karena bukan hanya insomnia aja yang disebut sebagai gangguan, orang yang kurang tidur aja yang bisa disebut sebagai gangguan, tapi orang yang kebanyakan tidur itu juga bisa disebut sebagai gangguan tidur gitu. Karena memang tidur ini harus normal ya, harus berada di tengah-tengah, enggak kebanyakan, enggak kekurangan. Karena di setiap aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya, tidur ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting gitu. Karena sudah saya bahas minggu kemarin begitu ya, dan hari ini saya mau atau saya akan melunasi hutang kuis kepada kalian. Karena kemarin kuisnya sudah saya berikan di sosial media inspiradio.id, di grup WhatsApp tepatnya. Dan di kuis itu kalian sudah beberapa menjawab kuisnya, dan kalian bisa scroll kembali kuis-kuis kalian atau jawaban kalian. Karena kemarin mungkin ya saya lupa atau saya salah gitu untuk mengcopy jawabannya. Karena memang jawabannya itu sebenarnya A, B, C, D, tapi saya ganti dengan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Tapi saya rasa itu bukan masalah yang besar buat kalian, karena memang resultnya atau hasilnya akan saya bacakan seperti itu. Jadi kalian scroll dulu jawaban kalian, dan kalian hitung nih, kalian itu lebih banyak jawab apa. Karena kan di sana ada 6 apa ini? 6 soal. Ya. Sorry. ada 5 soal, dan kalian harus menghitung nomor berapa kalian menjawab yang paling banyak, entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 begitu. Karena soalnya ada 5, jadi otomatis kalian akan mendapat jawaban yang paling banyak salah satu di antara nomor tersebut gitu. Kalau kalian menjawab 2, tetap salah. Oke, hasilnya, jika kalian memilih

nomor satu lebih banyak, ya, nomor satu lebih banyak, berarti tipe tidur kalian adalah insomnia kronis. Insomnia kronis. Kalau kalian banyak atau lebih banyak memilih nomor satu, berarti tipe kalian adalah insomnia kronis. Ada lingkaran hitam di bawah mata kalian yang mulai tampak jelas. Kalian mulai menyerah dan bersikap masa bodoh dengan jam tidur. Mungkin kamu atau kalian adalah seorang ibu yang punya anak, pekerja keras yang harus dikejar deadline, atau pecandu Netflix yang cuma bisa nonton di malam hari. Semua alasan inilah yang melenyapkan beauty sleep kalian yang sangat berharga gitu. Karena tips dari penulis artikel, bukan tips dari saya ya, karena saya juga mencerita gitu. Jadi dari tipsnya adalah, meskipun kamu tidak memiliki banyak waktu tidur, tapi kamu masih bisa berusaha mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalian harus pastikan kamar tidur kalian dalam keadaan sunyi dan suhunya nggak terlalu hangat. Karena sebaiknya ruangan dibiarkan gelap, dan bila nggak ada gorden, selambu bahasa Jawanya. Karena kalau nggak ada selambu yang tebal, kalian bisa pakai penutup mata. Kalau di luar berisik, kalian bisa pakai penutup telinga atau headset gitu. Atau kecuali kalau kamu sedang menjaga bayi kalian ya. Kalau kalian punya bayi, kalau nggak punya ya segera bikin gitu. Atau kalian coba untuk menyalakan alat-alat yang menghasilkan suara white noise. Misalnya suara kipas angin, mesin AC, atau gemerici air dari aplikasi HP yang membantu menutup suara berisik lain yang mengganggu tidur kamu. Atau suara-suara yang bisa menenangkan jiwa kamu gitu. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah kurangilah menggunakan gadget di kamar tidur. Riset menemukan bahwa lampu biru dari ponsel dan tablet bisa mengganggu produksi melatonin dalam tubuh, yaitu hormon yang membantu tidur. Untunglah banyak gadget saat ini yang menggunakan fitur penyaring lampu biru. Jadi nyalakanlah sebelum naik keranjang. Bahkan kini ponsel iOS memiliki settingan night shift. Atau kalau kalian punya HP, ada peredup layar HP begitu ya, membantu menyetel level terang layar sesuai jam tidur gitu. Ada di setelan, di setting gitu. Oke. Kalau HP Asia Hidayah enggak ada emang. Yang ada cuma Android doang sama iOS gitu. Kalau untuk Asia Hidayah, baca wiritan aja yang banyak-banyak lah gitu. Oke. Lalu yang kedua, kalau kalian menjawab nomor 2 lebih banyak, itu berarti tipe tidur kalian adalah natural night owl. Tubuh kalian berfungsi prima saat semua orang lain tidur. Tapi dunia yang kejam ini memaksa kamu beradaptasi ke jadwal kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kamu sebenarnya bisa saja bekerja normal dengan jadwal jam 9 sampai jam 5 ini. Tapi kamu merasa susah untuk beradaptasi ke jadwal ini, apalagi kalau habis weekend atau liburan. Karena biasanya jadwal tidur kamu jadi kembali mengikuti jam tidur biologis kamu. Karena tips dari penulis artikel juga menuliskan bahwa usahakan menerapkan jadwal tidur yang rutin. Usahakan untuk terlelap dan bangun tidur di waktu yang sama setiap hari, bahkan saat weekend atau liburan. Ini akan membantu mengatur jam tidur biologis tubuhmu yang akan meningkatkan kualitas tidur kamu. Hindari tidur kelamaan bahkan saat akhir pekan. Karena semakin berfluktuasi pola tidur kalian,
semakin susah untuk beradaptasi dan merasa segar di siang hari. Jika kalian ingin membayar waktu tidur yang kurang, cobalah tidur siang saja daripada bablas tidur di pagi hari. Ini akan membantu membayar hutang tidur tanpa mengganggu pola tidur kamu. Kamu mungkin merasa kesusahan untuk terlelap di malam hari, tapi cobalah menerapkan langkah-langkah rutinitas tidur yang bisa membuat diri kamu nyaman sebelum tidur, seperti mandi air hangat, melakukan gerakan yoga ringan, dan minum segelas susu yang lezat seperti Anlin gitu. Atau kalau enggak Anlin ya Denko, atau kalau enggak ada ya yang lain gitu. Ini jangan jauh-jauh ya, karena yang jauh-jauh susunya malah enggak bisa buat tidur gitu. Dan hal lain yang mungkin bisa kalian lakukan dan meminta waktu kerja yang lebih fleksibel dengan manajer kalian. Jelaskan bahwa datang sejam lebih lambat dan pulang lebih lambat dapat meningkatkan produktivitas kinerja kamu gitu. Jadi kalau kalian banyak sekali yang memilih nomor 2, itu artinya kalian tipenya natural night owl, atau kalau bahasa binatangnya itu nocturnal gitu. Jadi kalian bekerja setara dengan tikus bekerja pada malam hari itu gitu. Lalu kemudian kalau kalian memilih yang ketiga, nomor banyak nomor yang ketiga gitu ya, berarti tipe tidur kalian adalah si kurang tidur. Kurang tidur ya, bukan insomnia. Insomnia itu enggak bisa tidur atau terganggu jadwal tidurnya gitu ya, sampai dia enggak tahu siang atau malam dia bisa tidur. Tapi kalau si kurang tidur itu ya dia kurang aja tidurnya gitu. Jadi terlalu banyak beraktivitas sampai dia kurang tidur gitu. Dan kalian tahu kalau pola tidur yang rutin memang bisa baik bagi tubuh gitu ya. Karena selain meningkatkan sistem imun, menambah energi, ini juga dapat membuat kulit kinclong. Waduh. Kamu adalah tipe yang selalu berusaha sebisa mungkin agar tidur lebih awal. Dan selalu punya rencana dini untuk memastikan istirahat kamu cukup. Kamu mencari segala cara untuk mempertahankan pola tidur yang sehat, dan itu kebiasaan yang baik. Namun meski kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik, seringkali kerjaan dan aktivitasmu terganggu, rencana kamu juga terganggu gitu. Memastikan untuk tidur di waktu yang sama setiap malam kadang memang sulit, terutama bila ada banyak gangguan dan to-do list atau RP sing mbok lakoni kemau iku panjang banget gitu. Dan tipsnya adalah mulailah dari hal yang kecil, berjanjilah ke diri sendiri untuk tidur di waktu yang sudah diset selama seminggu aja. Bila ini dilakukan tiap malam, tubuh kamu sebenarnya bisa tertipu untuk merasa ngantuk pada jam yang sama ke depannya. Mempunyai rutinitas tidur juga bisa membuat tubuh terbiasa dengan jam tidur yang sama. Ini termasuk mematikan lampu, meditasi, meregangkan tubuh dengan yoga. Maksudnya gerakan yoga ya, bukan sama yoga gitu. Kemudian mendengarkan lagu yang bikin ngantuk, beberapa bab buku yang bagus dan kamu bisa baca itu, atau minum segelas susu hangat yang lezat seperti Anlin atau susu yang lain nggak tahu pokoknya yang lain, dan menjalani rutinitas yang baru. Mungkin proses awalnya terasa gak nyaman, tapi begitulah
kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalian mungkin akan terkejut bagaimana sebuah rutinitas jam tidur bisa berdampak pada tubuh. Bahkan, kalian akan mulai menyadari sendiri bahwa beberapa pekerjaan itu bisa ditunda. Gitu. Jadi yang terpenting adalah tidur kamu. Gitu. Jadi tidur aja udah. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian menjawab 4 yang banyak, gitu ya, maksudnya mostly kalian menjawab 4, nomor 4 begitu, mungkin tipe tidur kalian adalah ratunya tidur atau sleeping beauty. Kalian adalah seorang yang punya rutinitas tidur yang baik, langsung terlelap begitu kepala menyentuh bantal, lalu bangun saat matahari terbit, dan kalian sangat posesif atau mencintai ranjang kalian, dan itu adalah happy place atau surganya kalian untuk bisa mendapat beauty sleep kalian. Dan tips dari penulis artikel, harusnya kalian yang berbagi tips dengan kami. Aduh, sorry. Harusnya kalian yang bisa tidur dengan baik itu berbagi tips kepada orang-orang yang kurang tidur, gitu loh maksudnya. Tapi bila kalian menikmati waktu segitu banyak di ranjang, pastikan kasur dan bantal kalian berkualitas. Karena kalian harus ingat bahwa usia kasur berkualitas itu sekitar 9-10 tahun dan harus dibersihkan dengan menggunakan vakum yang khusus. 2-4 kali per tahun untuk menghilangkan debu dan kutu ranjang. Kalian juga harus menjemurnya setiap ada kesempatan. Nah, bila ranjang kamu sudah bersih dan berkualitas, bagaikan ranjang seorang ratu, manjakan diri kalian dengan breakfast in bed, lengkap dengan makanan sehat dan segelas susu yang kaya nutrisi di atas pagi yang cantik, karena kalian layak mendapatkannya, gitu. Jadi kasur itu juga menjadi sebuah hal yang penting, gitu ya, untuk tidur kalian, gitu. Karena kalian harus mengganti kasur kalian kalau kalian ingin tidur kalian berkualitas. Karena kasur itu yang berkualitas itu sekitar 9-10 tahun, gitu. Kalau kalian sudah tidur dan kasurnya melencong-melencong gitu ya, yes, segera ganti gitu. Atau paling enggak kalian bisa nambahin kasur kalian dengan kardus atau apa kayak gitu, biar tidurnya nyaman gitu. Karena kasur yang baik akan menciptakan kualitas tidur yang baik juga, gitu. Dan itu tadi adalah kuis untuk mengetahui apakah kalian kurang tidur atau kalian kebanyakan tidur. Karena memang tidur ini sangat penting bagi tubuh kalian. Tapi disclaimer dulu dari saya bahwa semua kuis itu bisa jadi hanya sebuah ancer-ancer atau apa mana itu bahasa Indonesia ancer-ancer. Ya pokoknya ancer-ancer gitu ya. Bagi kalian untuk mengetahui diri kalian apakah kalian bisa tidur dengan baik begitu. Karena mungkin kalian kurang tidur atau kalian kelebihan tidur gitu. Oke. Langsung kita kembali ke topik pembahasan kita atau tema pembahasan kita pada hari ini. Udah ya, untuk tidurnya udah ya. Sekarang bangun untuk mendengarkan. Waduh. Untuk menyimak tema kita pada malam hari ini.
pada malam hari ini adalah temanya fobia. Fobia ya, kalian tahu ya. Fobia, ketakutan berlebihan gitu. Karena kalau kalian apa ya, ngerti atau kalian pernah mengalami, fobia ini adalah suatu yang memang menghantui setiap insan di dunia. Waduh. Pokoknya menghantui kalian begitu. Karena fobia ini mungkin kalian pernah merasakan atau mungkin kalian pernah menemui orang-orang yang mempunyai fobia terhadap sesuatu begitu, atau terhadap benda-benda, atau terhadap hewan, atau terhadap kondisi tertentu gitu. Dia punya ketakutan yang berlebihan, dan respon terhadap ketakutan itu yang aneh gitu. Saya pernah punya teman, dia itu fobia dengan duku. Kelengkeng. Bukan duku ya, kelengkeng. Dia fobia dengan kelengkeng. Jadi kalau ada penjual kelengkeng, dia lari. Gitu. Dan pernah pada suatu saat, teman saya ini punya gebetan, dan kemudian gebetannya ini minta diantarkan untuk beli kelengkeng. Gitu. Dan mulai dari sana dia jomblo sampai saat ini. Oke, kita kembali ke fobia. Karena memang seperti itu ya, fobia sangat-sangat menghantui gitu. Karena lebih baik ketemu setan daripada ketemu sesuatu yang dia takuti gitu. Orang fobia itu seperti itu memang. Dan fobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan atau benda tertentu. Karena fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan, penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutannya, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas gitu. Dan penyebab dari fobia ini bisa disebabkan oleh beragam hal. Karena fobia ini mempunyai dua jenis ketakutan yang timbul di dalam diri manusia begitu ya. Yang pertama, ini jenisnya fobia ya. Yang pertama adalah fobia spesifik. Adalah fobia terhadap objek, hewan, situasi atau aktivitas yang spesifik, yang tertentu gitu ya, yang spesifik begitu. Fobia ini biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja. Contoh fobia spesifik adalah fobia ruang tertutup atau claustrophobia. Fobia atau fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba atau fobia darah. Terkadang beberapa orang juga memiliki fobia yang cukup unik, misalnya fobia hamil atau tokofobia dan fobia gelap begitu. Fobia hamil ini ketakutan kalau hamil, jadi ketika dia hamil begitu, dia akan merasa cemas banget, dia akan merasa takut banget terhadap kehamilannya begitu, atau fenomena orang hamil begitu. Tadi fobia spesifik ya, lalu selanjutnya adalah fobia kompleks. Karena ada dua jenis dari fobia, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu kondisi tertentu. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis lagi, ya. Jadi
fobia ini ada dua jenis. Satu fobia spesifik, satu fobia kompleks. Nah, fobia kompleks ini dibagi dua lagi, yaitu agorafobia dan fobia sosial. Agorafobia ini adalah rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Jadi agorafobia ini adalah rasa takut kalau kalian di tempat atau situasi yang membuat kalian sendiri itu gak bisa keluar dari situasi itu gitu. Misalnya kebakaran, atau di apa ya, lumpur hisap, atau di pulau terpencil begitu. Jadi kalian susah untuk kaburnya. Nah, itu namanya agorafobia begitu. Dan jenis yang kedua adalah fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya penderita atau kalian, misalkan kalau kalau punya fobia ini ya, itu sangat takut berbicara di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara di depan umum gitu. Fobia sosial ini biasanya banyak banget yang kena, atau banyak banget yang memang mengalaminya gitu. Karena di fobia sosial ini banyak sekali kecemasan-kecemasan seseorang ketika orang itu berada di situasi sosial atau atau kondisi sosial tertentu gitu. Kayak orang nolep gitu, kayak orang nolep. Jadi dia pertama enggak tahu harus berbuat apa di depan orang banyak begitu. Dan dia takut. Kemudian dia takut untuk mendapatkan judgment. Jadi dia enggak bisa berbicara, enggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ketika berada dalam situasi atau kondisi sosial secara tertentu begitu. Karena fobia ini juga memiliki sebuah resiko begitu. Karena kita takut kan, jadi fobia ini memiliki resiko terhadap tubuh kita sendiri yang menderita fobia tersebut gitu. Memang ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya adalah mengalami insiden atau trauma tertentu. Jadi misal kalau naik pesawat gitu ya. Terus dia ini parnoan begitu terhadap ketinggian, atau parnoan gitu terhadap kecelakaan pesawat. Atau dia pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat begitu ya. Jadi dia mengalami insiden atau trauma tertentu gitu pas dia naik pesawat gitu. Itu resikonya. Dan selanjutnya adalah menderita gangguan mental kayak schizofren, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum gitu. Karena memang hal pertama yang menimpa orang yang fobia adalah cemas begitu, gangguan kecemasan yang berlebihan yang tidak ada solusinya sama sekali, kemudian numpuk jadi kecemasannya besar banget, kemudian dia jadi cemas yang berlebihan begitu. Dan itu bisa menyerempet kemana-mana, ke schizofren, ke depresi, ke gangguan panik, dan lain-lain gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Jadi resiko fobia ini memang dapat dipicu oleh orang tua yang terlalu overprotective gitu. Jadi secara nggak langsung dia sendiri takut dengan ketakutannya sama
dengan ketakutan orang tua. Begitu. Jadi kalau orang tuanya takut anak ini menghilangkan Tupperware, gitu ya, si anak ini juga akan takut ketika Tupperware-nya hilang, gitu. Karena efek yang diterima juga sama. Yang satu cemas kalau Tupperware-nya hilang, yang satu cemas ketika bawa Tupperware, Tupperware-nya hilang, begitu. Atau yang kurang dekat dengan orang tua. Nah, orang-orang yang kurang dekat dengan orang tua ini akan menimbulkan space, jarak, hubungan, begitu ya, yang diisi oleh kecemasan, begitu. Karena dia akan berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, gitu. Kayak karena terlalu jauh atau kurang dekat dengan orang tua, jadi gelagat atau kebiasaan aktivitas orang tua yang sedikit aja berubah, dia mungkin akan mendapatkan sebuah kecemasan di antara jarak itu tadi, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, misalnya fobia terhadap laba-laba, karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Nah, ini sama. Ini adalah kayak apa ya? Terkesannya seperti ikut-ikutan, tapi apa ya? Masukan-masukan dari orang terdekat seperti keluarga itu juga akan berdampak pada psikologisnya, yang kemudian psikologisnya akan men-setting bahwa dia juga takut terhadap sesuatu yang sama dengan keluarganya yang punya fobia tersebut, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi dan kondisi tertentu, gitu. Ya, memang karena stres begitu ya. Ya udahlah. Kalau stres ini memang pemicu dari segala gangguan mental yang lain, begitu. Lalu kondisi lain itu cedera kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menggunakan nabza atau sejenis narkotika, begitu, atau kecanduan alkohol, begitu. Ini sudah menjadi efek yang umum ya, atau akibat yang umum, begitu. Nah, setelah tadi membahas resiko fobia, lalu yang selanjutnya adalah gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebihan, fobia juga bisa disertai dengan serangan panik yang ditandai dengan yang pertama, ya, dengerin ya, gejalanya itu yang pertama, jantung terasa berdebar-debar. Bukan kok apakah ini cinta, bukan, tapi berdebar-debarnya ini beda ya, jantungnya berdebar-debar. Terus kemudian sesak nafas atau susah bernafas ya, terus kebingungan, jadi bingung mau ngelakuin apa, bingung mau ngapain, begitu, karena memang panik attack, begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pusing atau sakit kepala ketika dia menghadapi sesuatu yang membuatnya fobia, begitu, yang membuat dia ketakutan, begitu. Dia bisa pusing atau sakit kepala atau malah mual atau malah dada terasa nyeri, gitu ya, atau malah leher terasa tercekik dan sulit berbicara dengan jelas, gitu. Karena ya udah teriak aja gitu ketika dia mendapati atau menemukan sesuatu yang membuat dirinya fobia, begitu. Lalu kemudian gemeter, tubuhnya tremor. Gemeter ini bukan karena kurang makan ya,
Bukan karena kurang makan, hei. Ini karena takut. Jadi kalau kalian lihat sesuatu yang serem gitu, kayak I don't know, kayak pocong atau sebagainya, mungkin kalian gemeter dan terus berkeringat gitu. Lalu telinga berdenging. Kemudian sensasi selalu ingin buang air kecil gitu ya, karena panic attack. Jadi tubuh jadi tubuh itu mengalami kondisi suhu yang berubah, yang kemudian secara nggak langsung menimbulkan efek ingin buang air kecil. Karena sebenarnya buang air kecilnya nggak seperti buang air kecil biasanya gitu. Karena memang itu adalah respon tubuh untuk menghindari kondisi tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah mulut terasa kering, terus nangis, terus takut ditinggal sendirian. Kalau biasanya anak-anak tuh yang biasanya merasakan itu gitu. Nah, waduh, nah aja. Terus kapan sih kalian harus ke dokter atau meminta bantuan begitu ya? Berkonsultasilah dengan psikolog atau psikiater jika kalian mengalami fobia yang sudah mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Terutama ketika fobia tersebut sampai mengganggu produktivitas, baik di sekolah atau tempat kerja, atau mengganggu kehidupan sosial kalian gitu. Contoh, kalau kalian fobia, kalian mengalami fobia gitu ya, sampai membuat kalian menghindari situasi atau tempat tertentu, merasa sangat takut, cemas, dan panik. Dan ketika fobia dialami terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Nah, jika kalian mengalami kejadian traumatis, lakukan konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan arahan dan penanganan. Dengan begitu, kejadian traumatis tidak menyebabkan gangguan mental lebih lanjut. Begitu ya. Pokoknya, kalau kalian merasa bahwa aktivitas kalian terganggu gitu ya, aktivitas kalian sehari-hari terganggu, nah itu kalian sudah langsung periksa ke dokter atau ke psikolog gitu. Karena memang fobia ini sudah menjadi gangguan mental gitu. Nah, ketika kalian ke psikolog nanti, kalian akan didiagnosis dan kalian akan ditanyakan gitu ya, keluhan yang kalian alami. Terus kemudian melakukan pemeriksaan fisik, begitu kalau memang ke dokter gitu. Karena hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit tertentu. Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyakit yang mendasari, pasien akan dirujuk ke psikolog atau psikiater. Nah, psikolog dan psikiater juga akan melakukan tanya jawab secara lengkap atau diwawancarai begitu ya. Yang selanjutnya, untuk menentukan diagnosis fobia, psikiater akan menggunakan kriteria diagnostik and statistical manual of mental disorder atau DSM-5 gitu. Dan kemudian setelah semua dianalisis, kemudian akan dilakukan pengobatan gitu. Pengobatan fobia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu pasien untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksinya terhadap situasi dan kondisi yang bisa memicu fobia gitu. Beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi fobia antara lain. Yang pertama, psikoterapi. Konseling dengan psikolog dan psikiater merupakan cara efektif yang mengatasi fobia.
Dan ada beberapa jenis psikoterapi yang bisa dilakukan untuk menangani fobia, yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT gitu. Terapi ini dapat membantu pasien mengubah cara pandang dan cara bersikap terhadap situasi atau objek yang ditakuti. Terapi ini bertujuan agar pasien lebih percaya diri dan berpikir lebih positif, begitu. Karena CBT ini juga bisa masuk ke hipnosis, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah terapi pemaparan atau desensitisasi. Terapi ini dilakukan dengan memaparkan situasi dan benda yang ditakuti secara perlahan. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut yang dialami pasien secara perlahan. Itu. Ini biasanya terapi psikoterapi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya fobia terus kalian diobati dengan cara ini, itu biasanya melihat benda ini atau suara. Cek. Halo. Ya. Jadi untuk terapi pemaparan atau desensitisasi itu, kalau misalkan kalian menerima pengobatan seperti itu biasanya kalian dikasih benda yang buat kalian fobia begitu, tapi dikasihnya jauh banget, dari jauh banget, terus agak dekat, sampai dekat banget, sampai kalian bisa menyentuh hal atau sesuatu yang buat kalian fobia begitu. Tapi pengobatan ini tidak untuk semua fobia begitu ya. Karena enggak hanya terapi saja begitu ya. Obat-obatan untuk membantu penyembuhan fobia ini juga dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk menangani keluhan dan gejala yang muncul saat mengalami fobia dengan cepat gitu. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah penghambat atau pengikatan serotonin SSRIs untuk meredakan gangguan kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Penghambat beta atau beta blocker untuk menangani gejala akibat panik seperti detak jantung tidak beraturan. Lalu benzodiazepin untuk menangani gangguan kecemasan yang parah. Itu semua ada resepnya ya. Jadi gak bisa untuk dibeli sih di sembarang tempat begitu. Nah, kalau misalkan nih, kalian gak bisa bayar dokter atau gak bisa beli obat-obatan, kalian bisa melakukan pengobatan atau program bantuan mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu pasien agar dapat mengatasi gejala fobianya tersendiri. Program ini terdiri dari perubahan gaya hidup seperti tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mengurangi atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kemudian relaksasi seperti melakukan teknik pernafasan untuk membantu pasien lebih rileks saat berhadapan dengan pemicu fobia. Lalu visualisasi untuk membantu pasien mengatasi fobia yang diderita dengan membayangkan hal-hal positif saat menghadapi situasi atau benda yang memicu fobia. Lalu masuk dalam kelompok yang memiliki kesamaan fobia untuk berbagi
cara mengatasi fobia yang dialami begitu. Karena manusia mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi bisa untuk masuk ke dalam kelompok dan kemudian berbagi cerita begitu. Fobia yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kehidupan penderitanya. Hal ini bisa menimbulkan efek begitu ya. Menimbulkan efek berupa isolasi sosial di mana penderita akan menghindari tempat atau hal yang menyebabkan mengalami fobia sehingga hubungan sosialnya terganggu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan suasana hati, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau depresi. Lalu yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Lalu yang selanjutnya adalah bunuh diri karena tidak tahan mengalami fobia. Betul. Jadi buat kalian yang mempunyai fobia saat ini dan mendengarkan saya saat ini, saya doakan agar semua fobia-fobia kalian itu sembuh. Dan agar semua fobia-fobia kalian itu dapat teratasi dengan baik. Gitu ya. Agar kalian gak salah arah gitu. Dan pencegahan fobia, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mencegah fobia. Akan tetapi ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika mengalami peristiwa traumatis atau ketika melihat atau merasakan hal yang membuat cemas. Seperti berbagi cerita dengan keluarga, teman atau psikolog mengenai hal yang membuat Anda cemas atau trauma. Lalu dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Gitu. Fobia. Sebenarnya ada banyak banget yang mesti saya sampaikan tentang fobia begitu. Karena memang semua orang mungkin ya, semua orang mempunyai fobia begitu. Oke. Itu tadi memang itu tadi memang pembahasan seputar fobia. Nah, kali ini adalah sebuah kuis yang akan saya berikan kepada kalian di minggu selanjutnya begitu. Kuis lagi untuk hutang-hutang mental mantul di minggu-minggu selanjutnya begitu. Karena kuisnya panjang banget gitu ya. Jadi nanti akan saya kirim ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan kalau misalkan kalian mempunyai fobia, jangan lupa untuk mengukur tingkat fobia kalian sendiri dan mengukur tingkat kekacauan aktivitas kalian yang ditimbulkan karena fobia tersebut begitu. Oke. Sudah satu jam. Selama satu jam saya
menemani kalian untuk membahas tentang fobia ini. Dan mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, atau minggu depan ada pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibahas selain fobia atau kesehatan-kesehatan mental lainnya, begitu. Dan buat kalian yang mau konsultasi, curhat, berpesan-pesan, atau kirim salam, atau kritik dan saran kalian, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tulis di program Mental Mandul akan saya bacakan semuanya, begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik yang perlu kalian simak, begitu. Oke. Tetap menginspirasi, tetap sehat, tetap ceria, dan saya harap semoga keadaan kalian baik-baik saja, dan semoga keadaan kalian lebih baik lagi besok. Dan buat kalian yang punya masalah, saya doakan untuk selesai masalahnya. Oke. Saya Ian, tuan rumah dari Mental Mantul, undur diri. Assalamualaikum.

pakai ancer-ancer gitu ya. Bagi kalian untuk mengetahui diri kalian apakah kalian bisa tidur dengan baik begitu. Karena mungkin kalian kurang tidur atau kalian kelebihan tidur gitu. Oke. Langsung kita kembali ke topik pembahasan kita atau tema pembahasan kita pada hari ini. Udah ya, untuk tidurnya udah ya. Sekarang bangun. Sekarang bangun, bangun, bangun untuk mendengarkan. Waduh. Untuk menyimak tema kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah temanya fobia. Fobia ya, kalian tahu ya. Fobia, ketakutan berlebihan. Gitu. Karena kalau

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Esok keluarga baru aku nak sampai dah. Bila aku tak ada, kau jaga diri.
1: Kau jaga hati.

Nah, kemudian dari ciri-ciri psikopat nih, jadi tadi sudah membahas tentang penyebabnya, dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri psikopat, begitu. Oke, dunia medis sendiri secara resmi tidak akan mendiagnosis seseorang sebagai psikopat. Kalangan dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial, begitu. Berikut adalah beberapa ciri psikopat. Oke, buat kalian yang tanya apa bedanya antisosial dan psikopat, buat kalian yang tanya apakah saya psikopat atau enggak, buat kalian yang tanya banyak sekali, buat kalian yang pengen mengetahui misteri-misteri selanjutnya tentang psikopat, itu bisa masuk ke seri yang kedua. Oke, ini seri yang pertama. Tapi di seri yang pertama ini nanti saya akan membahas tentang satu orang yang berbagi informasi tentang dirinya, apakah dia psikopat atau tidak, seperti itu. Dan nanti tetap akan saya bahas, karena memang psikopat ini menjadikan teman-teman yang punya kepribadian yang ragu akan dirinya itu berpikiran bahwa dia psikopat, begitu. Makanya untuk hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri psikopat sendiri, begitu. Oke. Dari ciri yang pertama, pembeda psikopat dari manusia normal. Ini yang pertama ya. Pembeda psikopat dari manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani atau empati, sehingga tindakan yang dilakukan dapat merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Ketiga, jarang menunjukkan emosi, terutama emosi sosial seperti rasa malu atau bersalah. Yang keempat, tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Yang kelima, kata-kata yang diucapkan terasa tidak tulus. Dan yang keenam, tidak memahami kata-kata yang abstrak atau bermetafora. Oke. Terus yang selanjutnya, terlalu percaya diri. Kemudian tidak memiliki rencana akan masa depan. Tidak mawas diri, sering berbohong, dan juga psikopat juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten. Dalam memanipulasi orang lain, psikopat biasanya memakai pesona atau kecerdasan mereka. Psikopat juga bisa rentan terjerat masalah hukum karena tindakan yang manipulatifnya. Jadi suka berbohong. Gitu. Karena manipulatif ya, manipulatif itu lebih tinggi dari berbohong, begitu. Karena dia bisa mengatur semuanya dengan secara baik, hingga dia bisa disebut sebagai manipulatif, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, memiliki sikap egois yang tinggi. Kemudian mereka berulang kali melanggar hak orang lain, mengintimidasi, tidak jujur, dan kerap salah mengartikan kejadian sekitarnya. Psikopat juga bertindak dengan spontan tanpa memikirkan perasaan pihak yang dirugikan dan memiliki rasa superioritas, alias merasa paling unggul dan memamerkan.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa

sampai mana tadi? Saya tadi ngomong sampai mana? Bukan yang jelas mensibukkan anak dengan berlibur, beribadah bersama, makan dan nonton TV bersama adalah sebagian dari upaya kita selaku orang tua gitu ya, untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sebagai solusi utama untuk mengalihkan sumber rasa bahagia yang selama ini telah mereka temukan pada dunia virtualnya gitu. Upaya ini juga harus didukung oleh perubahan sikap dan perilaku orang tua sebagai role model atau contoh anak dalam bergadget dengan cara lebih selektif memilih waktu dalam menggunakan gadget terlebih di hadapan anak gitu. Karena saya rasa tidak akan sulit bagi kita sebagai orang tua untuk memulai terapi psikososial ini bila semua didasari oleh rasa cinta dan tanggung jawab kita pada anak. Mari sejak dini kita coba untuk memulai detoksifikasi gadget sembari menunggu dan mempersiapkan kesehatan mental anak kita untuk kembali mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka langsung yang semoga tidak butuh waktu yang lama lagi gitu. Oke. Sampai sini dulu. Waduh. Itulah serba-serbi atau itulah pengaruh-pengaruh game Free Fire bagi perilaku anak, bagi kesehatan mental anak. Ya sebenarnya enggak Free Fire doang ya, tapi semua game gitu. Karena gadget sudah semakin canggih, anak sudah semakin enjoy dalam bermain game, yang dimana ketika anak sudah enjoy, dia bisa melupakan waktunya, melupakan tugasnya, bahkan melupakan kehidupan bersosialnya. Yang artinya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak, memberitahu anak agar anak bisa mengerti bahwa game penting, aktivitas juga penting. Maka mereka harus berjalan beriringan agar game juga terlaksana, mandi juga terlaksana, makan juga terlaksana, tidur juga terlaksana. Yang kemudian akan membuat atau menjadikan anak kita atau diri kita sendiri menjadi lebih sehat secara mental dan sehat secara fisik gitu. Karena memang meresahkan ya, saya kemarin lihat banyak banget hal-hal yang viral karena Free Fire ini, dan saya juga nggak habis pikir kenapa kok orang tua membiarkan anaknya bermain game Free Fire tanpa mengerti atau tanpa tahu bahwa game Free Fire ini juga bisa dapat mengubah perilaku gitu. Karena setiap game itu mempunyai batasan usia tertentu untuk dimainkan seorang anak gitu, agar anak tersebut tidak melampaui batas, agar anak tersebut sudah siap untuk menghadapi game yang dimainkan gitu. Itu aja sih. Dan waktu kita sudah selesai, sudah 30 menit. Oh bukan, 1 jam. Sudah 1 jam mental mantul menemani kalian. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen curhat, berbagi cerita atau berbagi informasi atau kritik dan saran, langsung saja ke inspiradio.id gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terus berbahagia, tetap terus menghadapi dunia yang baru, tetap terus berpikir positif,
dan tetap terus belajar untuk menghadapi masalah-masalah kalian gitu. Kalian tidak sendiri, kalian masih ada mental mantul. Saya Ian, mau pamit. Assalamualaikum.

fenomena anak sekarang, yeah. Hobi pamerin barang, yeah.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Ajari aku menggunakan pena. Akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Sepertiga malam. Lautan dan langit itu sama-sama luas, sama-sama tak bertepi. Keduanya tidak bisa kita ukur dengan satuan. Lautan dan langit itu sama-sama terlihat biru. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya keduanya jernih, bening, tanpa satu warna pun ada di dalam dirinya. Bisakah kesabaran kita seluas lautan? Bisakah hati kita sejernih langit? Kalaupun suatu saat kita melihatnya berubah warna karena terpaan sinar matahari, bisakah warna itu memberikan keteduhan dan kenyamanan bagi siapapun yang memandangnya? Sebagaimana hati kita? Bisakah warna yang lahir darinya adalah warna kebaikan yang tulus, ikhlas, dan bisa dirasakan oleh hati orang lain? Hidup kita tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan. Maka, kita akan sama-sama meluaskan ruang penerimaan di hati kita agar senantiasa lapang. Selalu memberikan ruang untuk belajar, ruang kesabaran, ruang keikhlasan, dan ruang yang penuh dengan prasangka baik. Luasnya hati tidak pernah bisa kita saksikan wujudnya. Setiap orang yang kita temui tengah bergelut dengan dunianya sendiri. Dunia yang tentu saja sebagaimana dunia yang kita pijak hari ini, memiliki lautan dan langit. Tempat yang luas untuk menampung segala keresahan dan ruang yang luas untuk dimaknai. Tempat itu adalah hati.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Seven. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas. Thank you.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sacam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: Inspiradio.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Bekerja di rumah,
2: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
1: social distancing,
3: terus
4: physical distancing,
3: terus pakai masker.
5: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
6: Penting itu, penting.
3: Dan yang terpenting,
7: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
8: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
11: Punya motivasi hidup yang tinggi.
1: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
12: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
7: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
13: Pandemi ini berakhir, amin.
12: Kami dari Inspire Radio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
13: pahalanya meningkat,
1: gak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
13: Dan kami juga siaran di rumah aja.
14: Inspiradio. Inspiratio. Hi, sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people. Buta Nirwana.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Lucu ya, Pak. Bapak kok punya gelang ini?
1: Punya ibumu.
2: Pak, apa pengen deh, nanti kalau Ava udah gede, apa pengen sekolah jadi chef?
3: Enggak.
2: Please.
3: Enggak, jadi cita-cita yang lain aja.
2: Bapak gitu.

0: Biar teman-teman kamu aja yang ikut.
1: Bentar lagi, janji bentar lagi.
0: Pulang.
1: Pak, nanggung, Pak.
0: Enggak, Mbak bilang enggak. Afa, boleh bawa bicara?
2: Semua nggak boleh, Pak. Bapak nggak boleh.
3: Nah, Ibu minum teh biar seger.
4: Semoga sehat-sehat ya, Pak ya.
3: Biar nanti bisa jadi chef terkenal seperti Ibu.
4: Sayang, aku lihat kamu pakai baju kayak gitu. Lagi rasanya.
3: Semua urusan resto itu urusan.
4: Aku aja.
3: Oh.

Но я отсечу, я не чувствую, что ты вновь на свете.

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Ini saya kayak ngabsen. Ngabsen zodiak ya. Aduh, bentar ya. Oke, Leo ini dikenal sebagai sosok yang percaya diri, namun jika berlebihan akan membuat orang di sekitar merasa Leo adalah orang yang sombong. Seorang Leo, masih nyambung ya, seorang Leo dapat menyabotase kesehatan mereka ketika membiarkan kesombongan tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambilnya. Bahkan Leo tak cukup baik untuk dapat menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Selain itu, sifat alami Leo yang suka mencari perhatian akan membuat mereka dalam masalah yang cukup serius. Jika orang-orang mulai menjauhi Leo karena sikapnya yang cukup dramatis untuk memperoleh perhatian, maka Leo akan merasa dirinya tidak dicintai siapapun. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Virgo. Virgo. Oke, yang punya Virgo. Torpres, waduh. Oke. Virgo adalah sosok zodiak yang perfeksionis sehingga akan membuat mereka bahkan mengkritisi diri sendiri. Seringkali Virgo akan mudah jatuh karena memiliki harapan yang terlalu tinggi pada suatu hal, namun tidak berhasil dalam kenyataannya. Sifat yang demikian akan membuat Virgo memiliki kemungkinan menderita obsessive compulsive disorder atau OCD. Ini OCD bukan diet ya, bukan obsessive Corbusier diet, bukan. Bukan dietnya jadi Corbusier, bukan. Tapi obsessive compulsive disorder atau yang biasa disebut dengan OCD. Dan OCD ini adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan meliputi kecemasan atau ketakutan. Jadi contohnya perilaku OCD ini adalah kayak kunci pintu, sudah kunci pintu dia ngecek, sudah dicek belum ya, sudah dikunci belum ya pintunya, ngecek, dia pergi, ngecek lagi, pergi lagi, ngecek lagi, pergi lagi, ngecek lagi, pergi lagi, ngecek lagi, gitu. Bukan karena lupa, tapi karena memang apa ya, cemas saja dia, gitu. Nah ini nih, tadi di grup Inspiradio. Inspiradio juga ada grup WhatsApp-nya loh ya. Jadi kalau mau gabung silakan langsung gabung saja ke @inspiradio.id, nanti bisa langsung dilanjutkan ke grup WhatsApp Inspiradio.id. Dan zodiak selanjutnya adalah Libra. Oke, tadi di grup ada yang bertanya tentang Libra begitu. Kesehatan mental Libra dapat tersabotase karena merasa.

hatiku. Cintaku malam ini sayang, begitu indah.

0: Santai, santai, santai bro, santai bro, santai ya, tenang.
1: Halo bro.
0: Halo bro, apa kabar bro?
1: Biasa bro, berkelana.
0: Kayaknya gue butuh bantuan lu nih bro.
1: Siap bro, anything for you.
0: Ya udah pokoknya lu kesini bro.
1: Capcus Jim.
0: Atur nuhun bro.
1: Sama-sama bro.
2: Om gantian dong.
1: Ntar dikit lagi ya. Tanggung Jim.

0: Eh, lu ngelawan cewek ya?
1: Enggak. Cewek itu ladies guy. Udah, jangan terus.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: pikir baik-baik. Kita bikin keputusannya sama-sama, Din. Aku dan kamu.
1: Aku bukan lagi orang yang sama, Le. Aku juga tumbuh dan banyak keinginan aku yang kamu gak tahu.
0: Ya terus gimana? Aku harus baca isi kepala kamu.
2: Din,

in the bush.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Cinta. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada setiap diri manusia.
1: Ia laksana setitis embun yang turun dari langit.
0: Cinta tak semestinya memiliki.
1: Cinta mengajak kita saling menghargai.
0: Cinta yang sejati.
1: Cinta yang takkan mati. Dirgahayu cinta.

dimanapun pencinta musik tanah air berada, kami berharap sekarang atau sampai kapanpun tetaplah

dengan perlahan dan mata yang masih belum terbuka seutuhnya. Aku berjalan mendekati jendela untuk menutupnya kembali karena sudah malam. Ketika aku sampai di depan jendela, tirai putih menyapu wajahku karena angin yang cukup kencang waktu itu. Saat aku mengibasnya dari wajahku, aku melihat seseorang dari balik jendela. Ia adalah seorang wanita berambut panjang, menggunakan kemeja merah gelap. Wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Ia hanya menyibakkan rambut ke belakang telinga sambil tersenyum tipis kepadaku.

tanpa memikirkan siapa wanita itu. Aku pun segera menutup jendela kamarku. Setelah sudah mulai sadar, aku bercermin dan membersihkan wajahku agar dapat kembali tidur. Ketika aku sudah duduk di meja rias untuk membersihkan wajah, sontak aku seperti merasa bingung melihat diriku sendiri di cermin.

Saat aku membersihkan mataku dengan kapas basah, aku kembali melihat di cermin. Wanita yang baru saja aku lihat di balik jendela. Dan ternyata itu aku. Iya, aku. Badanku terasa dingin, jantungku berdetak dengan kencangnya. Perasaanku mulai kacau, mendadak. Aku tidak berani untuk menoleh ke belakang, tepat pada jendela kamarku berada. Namun posisi tersebut sebenarnya cukup terlihat jelas pada cermin meja riasku.

Aku memutuskan untuk sedikit memutar badan agar dapat melihat jelas pada arah jendela. Untungnya tidak ada sesuatu mengejutkan apapun yang aku lihat.

berapa lama setelah itu, aku kembali membuka mata secara cepat. Aku mengambil botol parfumku lalu melemparkannya dengan kuat ke arah cermin. Karena aku melihat di cermin tersebut ada seorang wanita yang sangat mirip denganku, tetapi dengan wajah dan bibir pucat, lengkap dengan senyum tipis yang mengerikan. Tidak lagi bisa teriak melihat hal aneh itu.

Aku hanya dapat berlari ke atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Setelah berada dalam selimut, aku berusaha mengatur nafas cepatku karena ketakutan.

Namun saat aku berusaha diam, aku kembali mendengarkan suara sekitar. Terdengar seperti seorang berjalan di atas pecahan kaca, mulai mendekati aku. Perasaan takutku memuncak. Aku gak tahan, rasanya ingin berteriak. Hingga aku mengeluarkan suara yang sangat keras untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, secara cepat selimut yang aku gunakan ditarik paksa. Sehingga badanku tidak lagi tertutupi.

Rupanya yang menarik paksa itu adalah Karin, teman sekamarku, sambil membawakan plastik berisi makanan. Setelah merasa lebih tenang karena sudah ada teman, aku menceritakan semuanya kepadanya.

0: Gak cuma Jailangkung, ini 4 permainan pemanggil setan terpopuler di dunia. Kiranya sobat inspiratif berani nyobain. Yang pertama, Lady in White. Permainan memanggil arwah yang pertama bernama Lady in White ini cocok bagi mereka yang baru saja kehilangan orang yang dicintai dan ingin sekali berjumpa dengannya. Konon katanya,
1: yazık ki bakınca maziye benzemiyor. Ne bir huzura ne de o çocuk sevinçleri.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Ya kan?

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
5: You were born into bondage. Do you know what I'm talking about?

Don't we have enough?